peran berdua semua, dan kita akan ikuti bersama pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik Kemenparekraf. Ya, gue dari Elpama Prison, this is Squad Elpama.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

masih di RRI Pro 2 FMB, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua. By the way, kamu tahu ya, kalau Prancis tuh bungkam Senegal 3-1. Ini Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1 di grup Piala Grup I ya, Piala Dunia 2006. Gol Prancis diboyong Kylian Mbappe, sementara gol tunggal Senegal dari kaki Ibrahim Mbaye. Dan pertandingan berlangsung sengit hingga menit ke akhir dan Prancis membuka permainan dengan tempo cepat dan langsung menekan pertahanan Senegal sejak awal laga. Ini seru sekali nih teman-teman berdua, teman saya juga nonton ya. Tapi ya mau bagaimana lagi ya, mungkin namanya bola ya, kita tidak bisa prediksi nih. Kalau mau bilang Senegal kuat, kuat juga nih teman-teman berdua semua ya. Si Prancis ini sempat kewalahan juga nih di babak pertama. Di Eropa nanti kita ada live juga ya, VAR di Pro 2 nanti di YouTube. Ada juga di YouTube dan juga nanti di-sharekan di Pro 2 FMB ya tentunya. Di jam 10 nanti lepas pertandingan antara Argentina nanti main nih teman-teman Pro 2 semua. Jadi jangan kemana-mana, saya ikut di 94.5 FM RRI Pro 2 BF, sama terbaik kamu.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Kita masih di RRI Pro FMB yang terbaik kamu, dan kita akan ikuti bersama trivia Piala Dunia Pro 2 Ngerti Bola dengan judulnya Aturan Kartu Kuning Piala Dunia 2026.

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih aman tampil sampai akhir turnamen. FIFA sedang menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim, yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Jackpot Land. Yay!
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

is that like, oh, she doesn't hold you for an animal.

RRI Pro FM, biar teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 semua. Dan kita akan live nanti nih teman-teman ya. Judulnya tuh VAR, Live Action Visual Hasil Review nih. Nanti pertandingan antara Argentina dan juga Aljazair. Kita langsung dari YouTube RRI Biak nih teman-teman Pro 2 semua ya. Kita 94.5 FM, RRI Pro FM, teman terbaik kamu.

0: gitu. Jadi asalnya kita mau kepala tuh kayak gitu. Lebih ke orangnya, baiknya. Jadi bawahnya tuh kayak lucu-lucu gitu.
1: Ayo biar seru. Ayo kan kita kan ini kok asal komentar tuh. Kalau aku sih lebih ke lihat bajunya yang outfitnya bagus. Udah yang tadi yang dipakai Kak Ian apa? Sendal.
2: Oh, kasih.
1: Yang ininya bagus apa? Lepas.
0: Nih, ini. Yang unik di rambut. Apa kayak
2: gitu sih? Batman.
1: Ada tuh orang ini.
2: Iya, betul Pak. Ini dasar. Aku kayak tahu. Itu jangan pakai
1: Pak.
2: Bagaimana nih Pak? Kira-kira
1: sana
2: prediksi?
1: Sini Kak Depi.
3: Kalau menurut prediksi kayaknya ya tidak banyak lah.
2: Tidak banyak berapa?
3: Mungkin kisaran 3-1 boleh ya. Kayak apa? Senegal lanjut.
2: Betul. Kenapa kasih Kak Depi? Suara Kak.
3: Follow. Tapi kita
2: Jangan lupa nanti komen-komennya. Ini. Wih, ini.
4: Makan belakang.
2: Iya, makan. Mbak Linar, kira-kira skor berapa?
1: Skor.
4: Sedikit lagi.
1: 2-1.
2: Siapa yang 2?
1: Argentina tuh.
5: Oh, dalam tertobol.
2: Kesbisa suara sih, boleh kapan?
5: Senang lagi ada. Suara.
3: Tapi kayaknya ya saya mungkin baru awal ya, jadi dong masih fit begitu. Jadi apa kayak macam ada sedikit tekanan. Kita masih dalam kondisi fit.
2: Bisa jadi. Saya juga kira begitu.
5: Kalau tim besar yang imbang sudah dengan Spanyol.
2: Iya, betul. Tim besar yang menang sudah.
5: Jerman besar.
3: Sama lagi.
5: Terakhir kali dia menang 7-1 di Piala Dunia itu di juara.
2: Oh iya, itu deh. Jangan-jangan.
3: Oh. Wah, ini pertanda juga tuh, Bang.
2: Ayo.
3: Bisa jadi. Karena ya apa negara-negara pencetak gol terbanyak di Piala Dunia kan termasuk Jerman juga selain Brasil kan?
5: Ah, yo.
3: Iyalah. Kok dari Mas? Oh. Saya.
5: Jelas saya kulit. Jadi.
4: Kemarin itu Pak Bayu.
3: Offside.
2: Belanda sebuah pau itu.
3: Tidak. Iya,
2: dua sama.
5: Karena terlalu rame nih. Belum selesai kan, ribut sekali. Tuan juga marah.
3: Jangan, bukan saya, jangan bilangnya saya. Bilang ke orang-orang yang mau pau sana. Saya mah ayah bunuh.
2: Saya uas.
5: Macet, macet dong. Minimal juara dulu berpau. Kalau
4: main Jepang hajar kan.
3: Jepang memang panik juga.
5: Apa aku bilang?
3: Bilang
2: Jepang saya, bagus.
5: Iya, bagus.
3: Jepang bagus sekali.
5: Ini tidak bisa diedit.
2: Oh, ini live masalahnya.
3: Sorry, bro. Ah, tidak. Sebenarnya tadi itu Al Jazair.
5: Ini kenapa?
3: Ya, dari dua tim. Ini
5: apa ini?
3: Mau cari jelas susah juga dia apa Argentina. Dom presiding mantap kan dari Al Jazeera.
2: Kan pasti tete lari. Oh,
3: dia sepuluh.
2: Ih, siapa Ronaldo masalah. Ronaldo
3: pun. Jadi itu, gocek 1, 2, 3, apa? Oh, enak sekali ya. Oh, Messi!
2: Oh! 1-0 untuk Argentina. Ternyata benar tebakan hampir itu. 1.
1: 2-1. Kalau aku benar dibeliin bingsu.
2: Oh, sorry, offside. Sorry.
3: Sayang sekali.
2: Saya offside.
3: Sayang
2: senyum Pepson.
1: Senyum kekecewaan.
2: Oh, pemain muda semua.
3: Eh, kalau
5: itu Senang baru.
2: Senang baru, offside.
3: Tapi sudah lah.
2: Kecewa sih.
3: Sudah jadi legenda juga, Mo.
2: Hah?
3: Iyalah,
2: motor
3: legenda hidup maksudnya.
2: Motor?
3: Bukan, motor legend.
1: Aduh.
2: Kayak Amerika Latin. Amerika Latin.
3: Ya memang Amerika Latin. Kayak di tahun 2022.
2: Iya, lepas cara
3: main.
2: Masih bagusin juga tuh harganya dari Belanda kemarin.
3: Iya, betul. Ya memang karena harus punya tekanan memang lebih besar.
2: Kerja Asia kan?
3: Jepang.
2: Iya. Banyak, banyak juga kan?
3: Jangan lupa Australia ya.
2: Pengganti, ganti sekalian.
3: Jangan lupa Australia.
1: Itu sepatunya emang tuh beli sama warna semua.
2: Iya.
1: Emang disediakan?
4: Tidak, brand tahun ini di Patrick.
2: Ya, memang kan itu belum sepatu ya.
4: Mas.
1: Ini warna apa? Pink.
2: Ayo, dicair.
1: Kenapa tidak ungu?
3: Pusat mana yang diargentinya pusat?
2: Gol!
3: Argentina, aduh bagaimana nih Messi? Messi bagaimana Messi?
1: Dia punya nomor punggung 10 juga lo kayak Messi.
3: Wih lagi.
1: Yang kasih gol punggung 10 kayak
5: Messi di tengah ya Messi.
2: Aduh. Bagaimana nih? Bagaimana nih? Messi.
5: Tim besar yang pertama kalah toh?
3: Iya.
2: Tim besar yang pertama kali kalah. Ih, sudah.
3: Baru menit-menit awal kita belum ya.
2: Oh, iya, masih 7 menit deh.
3: Baru
2: menit ke-7.
1: 7
2: menit. Offside lagi.
5: Offside lagi.
1: Offside lagi.
4: juga ini pada tuh.
3: Offline juga banyak, jauh sekali. Ya, yang kelihatan.
5: Orang tuh acara-acara baru saya di
4: sini.
3: Iya, tidak bisa.
4: Kita itu.
5: Oh iya,
1: kecewa.
3: Tidak jadi, tidak jadi.
5: Masih masih. Selebrasi baru.
3: Padahal itu sudah jadi kebanggaan tersendiri. Oh, berarti itu artinya?
1: Ah,
3: oh,
1: nggak tahu aku mana-mana aja.
3: Lah, kau mana-mana aja harus punya ini ya.
4: Ada yang gua main tuh, gua harus
1: pelingkaran. Kamu bayangkan dong punya pendukung sekarang ini.
3: Ya,
1: so, tadi pendukung Argentina offside. Pasti ya, aja saya berteriak. Sekarang aja saya ngomong. Argentina lagi pada teriak.
3: Kamu sama. Halo Kakak Dwi. Kita lupa. Oh kan sih. Oh itu mutiara hitam. Itu yang selalu di hati. Ah, jadi. Nice. Belum ada yang
6: Serangan berikut. Pelanggaran.
3: Well, you were excited to see Ekno right
1: now. I see why. Yeah, watch him.
3: Masih kayaknya. Dia muka kayak
1: ini tuh. Salah. Dia mirip-mirip.
3: Oke, salah. Tapi
1: dia lebih berisi daripada
3: salah. Ayy. Iya, iya.
1: Guri.
3: Sampai keluar kamar mandi saya. Oh,
5: banyak
3: tadi sudah balik, Pak. Ya, itu sudah ini balik ini. Berarti ini memang main kayak Prancis itu boleh kalau main di sini.
5: Ya Prancis. Ini sekali cara main tadi pakai.
3: Berarti
1: sampai dulu.
3: Oh, jadi ini praktis. Dari tengah sampai apa itu masuk semua.
5: Tapi untungnya juga tidak rebutan, tapi kena tebak ya sama
3: Dembele, ganti Wolis deh, seru Wolis deh, kasih asis banyak. Dembele suka.
5: Dan terakhir kan Wolis yang asis tuh.
3: Iya, sama yang pertama tuh.
5: Yang apa namanya, jasa golnya apa tadi, yang lawan tadi kan Senegal itu nama kayak Bape ke Bawe, dari nama Bawe.
1: Kayaknya masih keluarga itu deh. Sepupu mungkin.
6: Kemudian terbilang.
5: Ah, teman sejawat.
7: state were passed as common nominee for the most consecutive World Cup matches appeared in by any player's 24th consecutive match.
2: Tapi termasuk dia punya tenaga bagus itu kayaknya sih dengan umur segini dia masih main Belanda. Jadi umur segini terus di striker.
3: Striker di Belanda.
2: Jadi terlalu banyak lah.
3: Dia kan promotor.
2: Eh tapi tadi ini bisa di striker atau striker mati itu?
3: Iya, tadi Glenn.
2: Tapi dia masuk.
3: Tetapi.
7: With Atlanta United, newcomer of the year in 2022, best 11 in 2023. On the Botafogo, on their own, now past year at Atletico Madrid. Scored his first goal for his country in 365 days against Iceland.
2: Who's that? Terlalu ketat.
7: Apa?
2: Argentina.
3: Baju.
2: Tim tipu tadi. Tim juga. Bukan.
3: Dia. Bisa.
2: Bagus mental ya. Senang sekali. Ke depan aku ke dulu aja. Ciri dia kan cerita kan beda tua itu. Si kuno tem tem ini cetak gol ini.
3: Dia kan cetak gol ini.
2: Dia orang ketang.
7: He was 19 when he played every minute. The 2014 World Cup for Algeria.
2: Kalau kita lihat dunia, karena di Argentina kan tidak.
7: Kalau kita lihat dunia,
2: tadi juara tidak bisa lolos grup.
3: Oh, yang panjang loh.
2: Jerman,
3: Jerman juga. Jerman juga.
2: Indah yang gas kalah lah.
3: Wih, ayo.
6: Sebenarnya kemarin, ya begitu lah.
3: Biar sudah tidak kayak dulu tapi lihat 3-2
2: kemarin. Tapi maksudnya ini kan pakai baju Belanda tidak main.
3: Oh.
2: Lo pakai Jerman tidak main.
3: Biar menunjukkan identitas begitu.
2: Pakai baju kopi
3: tidak main. Itu habis pacara guys, pakai tuh baju kopi.
6: Iya betul.
3: Eh itu lagi ini juga lihat di kedua kalau kami mobil hampir sempat nonton kami dengar
1: cuman ini komentarnya bukan komentar bola komentar
3: kita apa itu lah soal review
2: ini juga kita bisa tidak mampu.
1: Iya. Tapi takut salah ngomong.
2: Enggak kepedulian kita kalau bicara kan
7: gitu.
6: Jadi sekarang

0: Ini pakai pelindung muka atau penyangga apa?
1: Pelindung.
0: Pelindung. Oh, maksudnya.
2: Keren. Messi.
3: Nah, ini pelatih New Zealand tuh kayak Mourinho lagi.
2: Tiu lagi mirip. Keren sekali kalau Messi.
3: Bisa game.
2: Oh, ini begini tuh. Pasir komedi tuh.
0: Iya, kan? Dipotong.
3: Oh, gitu.
2: Itu mereka apa ya? Sudah menarik trek.
3: Untuk ini, nafas lancar.
2: Oh, iya.
0: Oh, iya?
2: Oh,
0: iya. Itu namanya alat apa ya?
3: Karena di Jopi banyak itu. Oh, iya. Supaya tidur juga, supaya tidak ngorok, kayak gitu.
0: Oh,
3: saya tadi bang hitung saya supaya berapa
0: banyak. Selamat buat pendukung Argentina ya.
2: Messi di menit ke-17. Oke. Benar, benar harus balas pun ini.
3: Jadi nggak perlu ngadu ni kita pun juga kan tidak
4: bisa.
5: Analogi ya.
4: Bisa.
2: Paling cuma dua gol. Ini pembuktian ni. Kalau dah lu tercetak ni.
4: Betul lah.
2: Ntar malam tu?
4: Ya, ntar malam.
2: Kita nobar lagi.
4: Nah. Pembuktian who is the God.
2: Siapa?
0: Ini teman-teman berdua nonton di mana? Jam segini.
2: Paling ada kerja deh.
0: Ini
2: bos.
3: Coba ikut gabung di YouTube guys. Ceritakan kalian lagi nonton di mana
2: nih? Oh iya.
3: Di kantor semua lagi nobar kah atau lagi kerja?
2: Kayaknya nobar semua kan.
4: Ya, betul.
0: Yang kasihan nih lagi di kampus. Yang lagi di kampus lagi di mau materi nih mama sakit ya.
3: Siapapun pemenangnya yang juara Jerman.
2: Ya.
0: Prancis dong.
2: Jerman.
4: No comment. No comment.
3: Ini kalau apa Argentina juara grup, Portugal juga juara grup. Masih ada kemungkinan mereka bisa ketemu di
2: Portugal. Oh, itu seru. Harus.
3: Oh, harus.
0: Kalau yang dulu kasih gol gini ada hadiahnya
3: tidak? Hadiah tepuk tangan tuh.
0: Okay. Oh, enggak ada kayak honor gitu tidak.
3: Oh, tergantung dari negara. Tapi ini kan biasa kalau di ya orang kan bela negara tuh macam itu.
2: Klub bol tuh.
3: Klub kita jadi.
2: Awas.
0: Selesai berteriaklah semua.
3: The Pope. Tapi ini game satu siapa ya?
0: Oh.
3: Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. O

0: tem um vamos tipo. E bora ver, ele pode dar.
1: Aku baru ngikutin Piala Dunia di sini.
0: Oh, PNG sudah main, Pak.
2: Ada tidak negara-negara yang mau dikunjungi di sini? Yang pengen kali itu.
1: Ada banyak.
2: Aku orang banyak, salah satu yang paling tinggi.
1: Tahu
2: berapa? Korea Selatan, Jepang.
0: 25.
1: Saudi.
2: Arab Saudi.
1: Oh, jadi TKW.
2: Oh, jadi ya itu bisa masuk juga. Jadi Mbak Dina sekarang posisinya itu lebih ke
0: Arab Arab
2: ya.
1: Arab Arab.
0: Wow.
2: Berarti sekarang ini Mbak Dina dukung Arab ini?
1: Enggak, iya.
2: Nah, aku enggak juga kan. Aduh.
1: Kamu dukung apa ya yang?
0: Tadi di pulau.
1: Yang jersinya bagus apa?
2: Ada banyak.
1: Ini apa ini? Jerman. Nah, aku Jerman aja. Oh, okay. Itu kasih kan kemarin bilang dia dukung PSM Medan.
2: Ya kalau asal iya.
0: Dengan kontrak so. Kontrak dan berkesepatu. Ini berkesepatu ini jadi ini bikin khusus kan? Kayaknya pemain muda banyak eh. Pemain muda banyak. Ya. Jalan-jalan ada bola nih. Sebagai lari.
2: Karena Messi kan lu punya tenaga itu disimpan.
0: Karena Messi.
2: Hanya buat
0: momen-momen.
2: Momen-momen.
0: Wow. Si kecil.
2: Jai. Maaf-maaf. Itu ya. Momen.
0: Kamis momen. Tit, oh tit, tit. Oke, Argentina menyerang. Mantap, eh. Kita kan dari Argentina, ternyata masih ada, guys. Sini.
1: Ini pakai topi apa ini?
0: Tuku Argentina.
1: Yo, Argentina satu, ada Argentina bro. Tolong, tit.
0: Ini Argentina mana? Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina. Ini Argentina.
1: Lagi live. Lagi live. Lagi live di YouTube.
2: Apa lah, Bang?
1: Ya, Argentina udah biru-biru kita.
0: Dengan World Cup. Bapak nonton bola deh.
2: Ayo Pak, nonton Bapak.
0: Siapa negara apa?
2: Hah?
0: Bapak negara?
2: Amerika. Oh. Orang-orang Las Vegas ini, Bang.
0: Oh, Bapak berhasil.
1: Bapak dong sini, Bapak. Bapak kedatangan Bapak.
2: Macet ke saya, Pak.
0: Kita ada program. Tadi masih momen tadi saat itu. Oh, sudah berjaga lagi. Tadi kan dia tuh. Bermain kaget.
2: Kaget
0: lah. Wih, lupa jaga nih. Masih itu.
1: Yuk,
0: keluar ya. Ah, jaganya lah. Ya.
2: Jaga lagi.
0: Kenapa kecepatan tuh baterai?
1: Aduh tuh kartu apa lagi? Enggak kan?
0: Baru satu orang ganti Messi.
1: Kayaknya dia masih muda deh.
2: Banyak ke pemain Algeria
1: yang
0: muda.
1: Iya.
0: Kira-kira
1: dia tempel kan?
0: Tidak, kira-kira pusiku. Kira sengaja itu.
1: Vinil kali ya? Ini loh. Kenapa dia menutupi kegantengannya?
0: Sederhana.
2: Oh, karena ada satu dan lain hal.
1: Yang mati.
0: Yang
1: mati.
2: Yang mati.
1: Oh.
0: Jangan sampai.
1: Belum saudara-saudara.
0: Malah ketawa.
1: Ini pelatihnya siapa?
2: Argentina.
1: Argentina.
2: Bukan
1: ganteng. Iya lagi pelatihnya ganteng.
0: Ini lihat.
1: Dia
0: tongkrongnya.
1: Up.
0: Messi.
1: Messi. Itu bapak-bapak tadi gibahnya kuat itu. Biasa kelihatan kalau lagi
0: itu presidennya Argentina.
1: Oh ya.
3: Terlepas.
0: Ah. Panik enggak? Paniklah. Panik enggak? Panik
3: gagalkan.
0: Nah, di sini ada kerja, sini kerja.
1: Gabung sini.
0: Bang Dan.
1: Belum ini sedikit lagi baru reviewnya lah. Tolong pakai jersey.
0: Oh, Portugal.
1: Oh, begitu.
3: Ini baru ada.
0: Kenapa nonton bola sih dan terjadi?
3: Kasih
0: lagi itu dulu apa ini? Karamis.
1: Tenang.
0: Udah banyak mematikan semangat ya.
3: Bang, dapat baju itu. Dapat baju itu.
0: Bisa ini memang Jerman, Jepang.
3: Oh iya.
0: Ini secara terbuka emang serta.
1: Ini istirahatnya di menit keberapa?
0: 45.
1: 45.
0: Lagi.
1: Lagi. Oh,
0: tergantung tambahan waktu.
1: Itu kenapa dulu? Cross.
0: Ah, jadi.
3: Cross. Dua.
1: Oh.
3: Sekarang bagus.
1: Ganteng itu.
3: Yo.
1: Bukan itu tadi. Oh, telat. Halo.
0: Wih, sebentar pembuktian nih siapa yang buat semuanya. Subuh kita nonton lagi.
1: Inggris kan besok? Besok Inggris tuh.
0: Sebentar, Portugal. Subuh, jam 2. Messi. Ah, Messi terpleset guys.
3: Messi.
1: Messi tak lucu.
0: Boom.
1: Dia tendangnya enggak lihat gawang apa?
3: Wei, kok pula. Bang, jangan begitu, Bang. Eh, sekilas dulu, Bang. Jangan begitu lah.
0: Kesungguhan.
1: Sudah mulai capek.
3: Main dulu, bisa sebulan
1: itu. Gue tuh dari tadi lari.
0: Deras sih. Tuh habis.
3: Aduh.
0: Oh, yang
1: kurang. Ran, Ini pelatihnya siapa?
0: Di YouTube ya, produk.
1: Oh, ini
0: teman-teman nanti kan bisa komen kan punya tim kesukaan, kan negara kesukaan di YouTube RRIB. Kita lagi live.
3: Jangan lupa kirimkan komentar.
0: Kalau sejauh ini Bung Pail.
3: Ah. Kalau selama ini adalah
0: sejauh ini selama
3: ini. Sejauh. Iya sejauh.
1: Sedikit lagi nih mau istirahat apa?
0: Iya.
1: Nanti baru masuk di RRIB ya.
0: Ais.
1: Iya. Dia tersorot kamera terus sih.
0: Satu orang yang patah mesin ini dapat bicara sebelumnya. Mama mau bicara.
1: Terus iya deh.
3: Ya.
1: Kamu bayangkan mama yang masak sambil nonton. Paci bunyi tangan.
0: Hey, baju. Yo. Sudah. Oh, saya benar ganti baju dulu, dipang lagi. Baju.
1: Dia pakai hijau gini tuh. Kayak dari jauh di kayak dari atas tuh kayak dia berputar-putar, dia bergoyang gitu dari hijau lari-lari kan.
0: Shoot.
1: Ayo.
0: Selesai. Hai.
1: Woi. Di luar ya kira-kira. Ini terus lo dari tadi dia
3: kameranya tadi
1: lho. Oh, kamu pasti udah pegang kamera. Weh, Portugal. Weh.
3: Vanuatu. Ada
1: sudah 4 menit lah. Itu apa?
3: Tambahan
1: waktu 4 menit ya? Oh, tambahan top. Review bolanya ke sponsornya. Main bola begini tuh bermenit-menit, 20 menit tuh marah tapi tidak ini.
3: Sayang sekali.
1: Ih,
3: lucu
1: sekali anak bayinya.
3: Arah yang masih bisa dibaca ya.
1: Main Algeria, Bung. Mulai.
3: Emiliano Martinez.
1: Cepak pojok.
0: Jepang.
3: Kita ganti.
0: Jepang.
1: Orang mau masuk review nih, tambah 4 menit.
0: Halo guys, kita ganti. Skin. Kita dua sama kemarin ya, Bang? Kita dua sama kemarin. Kurang.
1: Argentina punya pemain kayaknya sudah capek-capek di lari terus dari tadi. Lebih banyak lari tuh Argentina dari
0: pemain. Sudah banyak tuh. Ih, kayaknya aku suara turun naik apa ya?
1: Apa sih yang ditambah di
0: orang? Enggak ada pengguna dalam.
3: Lagi. Cross. Ya.
0: Terus ke Alan tadi. Kira kerja main begitu bahawa di kuali.
1: Pada protes ya. Saudara-saudara.
0: Jelas-jelas sih, tidak bisa lagi.
1: Bagaimana? Apa di tali? Klinisnya tidak bisa didengar. Ya, suaranya jadi kecil, jadi
3: terus. Oke, terakhir.
1: Semua makin was-was ya. Sudah 4 menit tuh, masih lambat lagi.
0: Terakhir.
1: Ayolah, siapa ada keajaiban ya, Mama Mia, hebat-hebat.
0: Argentina, udah juga Argentina.
3: Kenapa juga pada?
1: Ayo kita lihat apakah akan ada perubahan.
0: Kita tidak main basket.
3: Kita bukan main bulu
0: tangkis. Oke, habis.
1: Diserah
0: kah? Oh,
1: yang diserah
0: kah? Far, far, far,

0: Atau kembali lagi di VAR visual atau
1: review.
0: Maksudnya itu tangan.
1: Oh, iya oke.
0: Iklan, aku saya iklan. Siapa gua nomor saya satu?
1: Ronaldo.
2: Messi.
1: Ronaldo.
0: Jerman.
2: Indonesia,
0: Jepang.
2: Bagaimana pertandingan babak pertama ini?
0: Terus sih.
2: Kalian betul dong prediksi.
0: Iya, betul.
1: Tipis.
2: Ya. Kira-kira babak kedua bagaimana?
3: Sama.
2: Oh. Ya. Tolong ya kita lagi VAR dulu ya.
0: Iya, kalau sama.
1: Konsentrasi hilang.
2: Apa tadi?
1: Itu hilang.
2: Iklan dari.
4: Ya, mana? Kamu tadi nonton. Ikuti
0: bagus.
4: Tadi kalau Messi boleh turun Ronaldo sama ya.
0: Oh iya, iya,
2: terlalu biasa sekali.
0: Terlalu biasa ya.
4: Sudah menjadi.
2: Bagaimana?
1: Sue baby. Yes,
0: Sue. Nanti sudah terlalu
2: lagi. Speed kapan?
0: Lihat di malam ntar tuh jam berapa?
2: Jam 2.
0: Saya tuh nomor sini lagi.
4: Tidak lah. Saya tadi dulu. Oh
2: iya, itu nanti nanti.
1: Saya
4: masuk.
2: Wah. Termasuk bagus juga golnya karena dia punya back. Tidak ada yang tahan toh. Ya,
0: kaget. Ini masih menit ke 17 tadi tuh mungkin orang masih
2: belum bangun.
0: Terbiasa nih.
4: Tiba-tiba
0: ih, Messi lolos nih.
2: Wah, gol nih. Wah, kaget nih.
1: Super kaget.
4: Mau
2: bagus sih
4: tidak main.
2: Kira mau
4: Rojo.
2: Kira.
0: Dibal
4: juga.
2: Garnacho yang aduh, dia kayaknya salah tim dari dulu, weh.
4: Ini Garnacho
2: dia itu Portugal ya.
4: Dia Portugal karena
2: gara-gara dia suka Portugal itu ya makanya
4: dia digeser dari
2: tim. Kalau tuh wonderkid bagus sebenarnya apa Argentina perlakukan dia tidak adil. Masalahnya kan nanti kalau Messi pensiun, penggantinya siapa? Justru mereka harus pikir penerusnya lah.
0: Harus ada bibit unggul
2: di dekat rumah sih.
0: Oh iya. Jalan.
2: Ada. Tapi itulah memang tidak tahu kalau Portugal nanti sekarang bagaimana ya. Bedanya Portugal dengan Argentina kan kayak Argentina ini main untuk Messi.
0: Iya, iya.
2: Kalau Portugal tuh seperti kayak kita lihat mungkin Real Madrid lah. Ego masing-masing pemain tuh. Portugal padahal semuanya bagus-bagus.
0: Cuma
2: ya Portugal
4: itu dewasa semua.
0: Hampir sama tadi kayak Prancis tuh main sendiri-sendiri mungkin babak kedua baru diinstruksikan jadi bagus
4: dirombak.
2: Oh ini kita kan bahas satu hari ini juga tuh.
0: Iya.
4: Udah.
2: Kalau yang dari Prancis tadi bagaimana? Prancis main bagus kan saya.
0: Bagus
2: sekali.
0: Babak kedua bagus. Babak pertama tadi.
1: Wow.
0: Oh iya.
1: Iyalah.
2: Ah.
4: Dari babak pertama sampai babak kedua.
2: Nonton atau dengar? Nonton atau dengar?
4: Apanya?
2: Nonton atau dengar?
0: Apa? Saya kira aku dengar di prosa.
2: Dengar di mana? Dengar di prosa.
1: Prosa
2: kan tidak tahu.
1: Masa aku tidak tahu.
2: Ya teman-teman kita sepanjang Piala Dunia ini.
0: Dia telinga tertutup dengan Belanda. Belanda.
1: Oh, debar.
4: Nyatakan orang nonton yang Anda dengar tapi dengar. Anda nonton.
2: Dengar.
0: Nah, kita di VAR. Kenapa
3: tadi pemain Alizayu banyakan brewong? Kenapa banyakan brewong itu menambahkan seperti ini?
0: Karena itu ada
2: kalau lucu kurang tidur ini
0: ingat
2: tidak bisa main iya. Sama kayak Samson.
0: Oh iya
4: lu keturunan
2: orang tuanya sih
0: Esau. Iya itu Esau kan berbulu.
2: Oh iya. Esau pasti kok tidak tahu. Ini buat kau Belanda
0: kita mau pemuda macam apa ini
2: dia cuma tahu ini Dejo
0: iya
2: Depay
4: siapa itu Depay
0: Depay itu itu
2: ya. Yang tidak jago itu.
0: Yang tidak jago.
4: Sakira. Bukan.
2: Itu Waka-Waka.
0: Waka Sakira bagaimana apa
4: itu?
2: El Sakiri.
0: Pemainnya siapa?
2: Apa ya?
0: Beto.
2: Ih, tapi tadi yang salpok dengan yang Prancis tadi itu. Mbappe kasih gol, terus yang kasih gol lagi dari lawan ini tim apa?
0: Negeri.
4: Bukan
2: Senegal. Senegal nama siap kayak Mbappe
0: juga. Baye
2: kan Bawe kan
4: Bawe
2: Bawe
4: Mbappe
2: saudara memang gitu. bawah itu.
4: Iya.
2: Saudara jauh teh terakhir kenal tuh.
4: Ya.
2: Nah, ini golnya.
4: Siapa tahu.
0: Nah, ini golnya Messi tadi. Nah,
4: Messi tadi cantik. Dari tengah Pak sendiri tidak tahu
2: orang. Kalau pilih kiper saja. Masalahnya ini kalau instruksi dari pelatih bagaimana? Sudah tahu itu Messi toh. Meskipun umur sudah begitu tetap kan Messi.
0: Saya juga bingung kenapa dia tidak jaga.
2: Tapi perhatikan kalau setiap kalau Portugal main, Ronaldo tidak dikasih ruang gerak sama big big.
0: Wih, ini kosong sekali.
2: Dia lebih takut dengan yang drill daripada yang KW-KW aneh.
0: Misalnya dia bawa sampai di ini loh, kotak penalti loh.
2: Iya,
0: dari tengah.
2: Dia terbeli yang tidak ada yang tutup kayak ini.
5: Dia terbeli kejar.
0: Mungkin sengaja. Oh iya,
5: dia masih speed dia. Terus
0: speed.
5: Umur begitu saja speed
4: deh. Tapi dia sampai nggak ada luar.
5: Sudah. Kereta ya. Rencana gagal.
2: Sabar.
3: Sampai ngelpayo tau
2: ya. Gak payo, payo, payo. Tidak. Makanya bicara tuh dekat mic sedikit.
5: Payo itu kucing kah?
2: Jangan jangan terlalu begitu juga tuh.
0: Payo itu di dada
4: kucing. Oh nanti deh gue terpele.
3: Masih tau kuning
2: masih. Dia punya posisi 48 ini. Sama.
4: 48 sama.
0: Target juga sama.
2: Percobaan. Cetak gol juga tiga, ntar kita sama-sama
0: corner saja ya,
5: dia hendak terbaiki
2: recovery time, bola hilang 13 detik Argentina, 5 detik Algeria eh, 24, 21
0: beti ya Pak
5: ini umpan, umpan sukses, nah itu ini apa?
2: Ini apa Adam? Apa Adam? Tidak ada
4: Adam. You are now live in the... Thank you
5: for... Adam, ini sudah selesai kan? Biar dunia tertutup
4: bila dunia
5: Oh, ini terjadi main kapan? Istirahat 2 hari kan.
0: Istirahat sampai besok.
5: Besok baru lanjut babak kedua.
0: Eh lagi gangguan tau Pak Gey.
2: Oh.
5: Jadi Pak El bagaimana?
0: Prediksi babak kedua.
5: Messi cetak gol lagi.
4: Prediksi. Di mana
3: kemarin
0: kan?
5: Oh, di Messi. Ini sudah.
0: Oh, saya kermas stream gangguan guys.
5: Aduh.
4: Seperti yang tadi saya bilang.
0: Seperti ini ya, Spanyol kemarin tuh.
4: Iya.
3: Ada yang nyawa kalau play kan
4: ini. Gangguan juga.
5: Sudah, sampai MP sudah.
0: Bro?
4: Wow.
5: Baru tuh.
4: Oh,
0: penonton di.
4: Ini kita harus yang resmi.
0: Kita harus Jepang.
4: Iya.
0: Sagiu.
4: Semuanya jangan lupa untuk saksikan Jepun mainnya. Oke, tapi ini main siang.
0: Iya, satu. Kita main malam. Jadi ada dua versi. Siang dan malam. Serigala
4: dan harimau.
0: Iya, harimau.
4: Malaya.
5: Harimau.
4: Itu kan lagu lah dia. Harimau Malaya. Itu
2: harimau
4: Malaya. Harimau.
0: Arema mulai ya. Kami kan
5: belum. Jadi ini
4: main
5: sama menunggu apa ini?
0: Ah, yang penting ada saja.
4: Yang penting ada.
3: Masih boleh. Itu berarti kan bola play.
5: Iya.
4: Bola
5: gitu. Itu bola bola.
0: Oh, sorry.
3: Bola gitu.
0: Prediksi babak kedua. Sama enggak, Kak? 2-0.
5: 3-0.
4: Ya,
3: malam
4: ini. Ah. 3-1.
0: Kayaknya mungkin
3: Kayaknya
0: mungkin satu sama kah, bisa beri satu sama.
3: Masuk kan?
0: Oke,
3: lanjut lagi nanti.
5: Mana belum masuk? Belum. Udah istirahat 3 jam kah?
0: Iya,
4: jadi
5: geser ke kiri, geser ke kanan.
4: Argentina ada main.
5: Belum.
0: Kita tolak dari sini.
4: Iya,
0: Kita harus fit.
4: Oke.
0: Oh, gangguan. Ini
3: waktu banyak. Bola 80 tuh. Backstream tuh. Tadi kan Mas Jendro main bola yang kan berjual baru DC ada kode-kode. Coba Pak Yoko tema itu dia ada komentar. Jadi pasti tema tenang bola kan
4: bola. Lah kok teh.
3: Lah baru. Coba kok terawang ini kita komentar apa gitu. Ini buka tadi.
0: Please. Eh.
3: Iya, kayak gitu-gitu
0: lah dijawab. Kenapa sudah? Kamu tidak pernah kena gitu.
4: Ah, kecil tadi lu juga
5: semua. 16 menit lagi tuh.
0: Kecil.
4: Pergi sudah. Aduh, hampir.
3: Saya
4: siapa? Ya, saya siapa?
5: Wassalamualaikum.
4: Ih.
0: Apa?
4: Jerman.
0: Terbalik.
4: Tapi okay. Ya mudah-mudahan saja the god ketemu.
0: The god.
4: The god.
0: The god ketemu the god.
4: The god ketemu the god. God.
0: The god ketemu god.
4: God ketemu god. Gimana coba? God ketemu god.
0: Jelaskan Pak, ya, God itu apa?
3: God itu apa?
4: God adalah saluran pembuahan.
0: Seseorang
4: ya. Yes. Of apa itu?
0: Oke.
4: Okay. Yes of men.
0: Kayak kata-kata seseorang ya. Seseorang pakai bahasa
4: Inggris aja. Of
0: boleh ini sih saja.
4: Oh, okay.
0: Apa? Orang yang apa?
4: Orang yang memiliki kecerdasan dalam
0: buatan
4: berpikir
0: ya.
3: Kayak
0: kira-kira
5: cocok kayak pemain Aljazair ini kayak gimana?
4: Oh iya betul.
5: Kamu
4: yang
0: berambut.
5: Nah ini
0: Kongo
5: saja
0: Kongo.
3: Nah itu populer lah. Aku udah tahu itu,
0: Itu pemain natural.
3: Oh iya.
0: Kalau di luar kan gampang. Pindah negara.
4: Wah boleh
0: boleh.
4: Far. Oh. Far.
0: Kita kembali lagi di Far Pisulas Review. Apa
3: lagi
0: tadi
3: yang menarik ya untuk pertandingan kamu lihat?
4: Mungkin serangan-serangan ya.
5: Ini apa sepatu?
4: Oh,
5: sepatu.
3: Iya lagi.
4: Betul.
5: Coba warna pink ya, kecil ini.
0: Kenapa harus beda?
4: Kenapa beda?
5: Di kanan
4: karena
5: tahu.
4: Dia beda merek.
5: Tidak.
3: Emang
5: bisa. Semuanya itu beda-beda. Ada yang pakai speak.
4: Tapi satu warna.
5: Ih, siapa tahu?
0: Iya,
5: ada yang beli di opsi.
0: Mungkin karena Messi punya, tuh dia kerja sama brand tuh sama Jordan tuh.
5: Iya, dia punya putih tuh.
0: Jadi dia brandnya bikin dia sepatu khusus sendiri, bikin dia sepatu sendiri beda.
4: Atau mungkin jadi warna kepemimpinan juga mempengaruhi.
5: Tidak ada, cuma itu sama.
0: Bisa,
5: pemimpin hanya kapten.
4: Betul.
5: Pemimpin hanya kapten dan pelatih.
4: Ya kan dia kapten.
5: Ya sudah.
4: Ya itu tuh. Mana pernah kau lihat? Selesai.
5: Kenapa bajunya tidak beda jenis?
4: Kalau beda berarti dia jadi wasit. Kalau beda berarti dia jadi wasit atau jadi tidak.
0: Oke. Okay. Yes. Kayaknya Tom sudah ipar sampai di sini.
4: Nanti lanjut
0: lagi review. Nanti kita lanjut lagi di pertandingan berikut.
4: Ya, jangan lupa untuk saksikan Belanda, teman-teman gimana
0: ah, tidak, Jepang.
4: Walaupun apa? Belum juara, tapi selalu di hati.
5: Itu apa singa?
4: Iya, lion.
5: Akhirnya kucing.
4: tidak ada kucing kayak begini.
5: Meo.
4: Oh, main-main aja.
0: Oke, thank you. Bye-bye.
5: Okay.

0: Krim.
1: Aduh.
0: Pel, bagaimana Pel?
2: Oh, sudah bangun dua? Iya. Baju bagus. Gimana peluk gue itu ya? Iya.
0: Ini kain bagus ke? Ini kurang apa gimana? Babak kedua guys. Oh, kita tadi babak kedua sekarang.
2: Tinggal berapa menit lagi?
0: Everything ada safe.
3: Ya, cuma mengejutkan akhirnya justru menjadi tim pertama yang mengganti satu pemainnya. Akhirnya berpisah, kalau menjadikan dengan dia babak kedua.
0: Mantel masuk.

0: menjulangnya itu tidak tuh? Untung lagi.
1: Ada gini. Kita bikin tumpu, logo sendiri boleh bertemu pesan apa? Jaket-jaket ke timnas gitu.
0: Iya.
1: Atau ini celana.
0: Celana jaket.
1: Beli kayak timnas lah. Bang, bagaimana ini?
0: Ini pakai-pakai harus dari.
1: Di full play aja.
0: Martin.
1: Molina masuk.
0: Oh.
1: Almada ini pemain apa kan?
0: Wah, siapa Martin sih? Si Argentina.
1: Iya, kan. Teh hujan kan? Apa? Baru?
0: Awas.
1: Es Berman, Malbo.
0: Marin. Bilang Siska semua.
1: Yes, ko.
0: Awas, awas.
1: Salah kasih jatuh Messi tuh.
0: Aduh, itu bikin satu dunia baterai gua.
1: Tahu. Untung gua udah bikin De Paul bakal lagi gue.
0: Mama nanti teriak.
1: Ada senang dekat deh, Messi. Suatu pencapaian.
0: Tetangga juga ada rame itu. Tetangga juga ada rame nonton.
1: Jurnal tadi?
0: Di
1: Bukit. Apa yang
0: nama?
1: B itu?
0: B.
1: De Pau. Dia beli dengan panjang ya.
0: Habis hujan kan orang itu? Hmm? Habis hujan. Selesai, kalau setiap baru mau
1: siram.
0: Iya. Setiap baru berakhir kan nanti dia punya lagi itu.
1: Tempat rumput
0: juga kan nanti deh aktif. Nasirap kan? Tekanan yang dibuat sama Argentina memang mengerikan sekali. Kita harus lihat tuh serangan baik tuh apa ya? Kalau dia sering terus ditekan ya, begitu gue kuasai bola, langsung ditekan. Langsung bingung. Messi. Oh. Messi punya
1: Ciao. Ya, om lagi gangguan.
0: Oh.
1: Semuanya. Ini gangguan. Dan tuh dia ya.
0: Wah, aduh. Bahaya ini. Alat tuh asap-asap semua.
2: Meeting, meeting ya?
0: Iya, iya, meeting. Ini tuh bilang tadi.
2: Kemarin saya Spanyol, Brazil, dua-dua, Belanda,
0: dua-dua, Belanda dua-dua.
2: Oh, Brazil satu-satu,
0: Brazil satu-satu.
2: Walaupun saya bilang apa? Spanyol.
0: Saya bilang Spanyol, kita bilang, wah, terus kita bilang sama-sama, wah, kalau nonton bareng, kenapa apa? Saya bilang, apa orang itu? Nah, kalau Spanyol, berarti bapak minggir dulu.
1: Eh, ini juga.
0: Oh, ini juga Spanyol. Oh, iya, aduh.
1: Ah, jadi. Messi. Umpan. Ae. Silakan.
0: Saya mau tunjukkan kualitas dari
1: Sorry, Rodriguez. Takes him a little bit
2: wide.
1: Just think he takes that. First time, the ball's coming
2: through down the right hand side. Could be more difficult than the
3: Martinez saw an ankle injury, largely derailed run 2022 World Cup.
0: It's Julian Alvarez,
3: spring to the
0: fore,
3: the age of 22.
0: Argentina terus tekan. Setiap kali dia punya bola, selalu ditekan. Makanya mereka tidak bisa bergerak bebas. Hello, ladies. Oh iya, ah, iya, kan saya
1: supporternya.
0: Iya, supporternya. Jadi ingin menyapa, tapi
1: sayangnya tidak kesampaian gitu. Itu kasih lagu lu.
0: Tidak apa itu?
3: Second and third chain for Argentina amid the first at half line.
0: Ah, lihat kan?
3: Your Argentina has the benefit of that.
0: You also have the benefit
1: of the iya, betul.
0: Akhirnya.
1: Tetap,
0: oh, hilang konsentrasi.
1: Betul, dia menghilang konsentrasi. Pakai baju Jerman lagi, mari kita ganti skin.
0: Dapat baju Jepang
1: kan?
0: Mina-mina. Iya. Tau Karo Martinez diganti ya? Sama Almada.

0: Awas, Messi bahaya. Satu-satu loh ini bisa. Ambil, ambil.
1: Serangan ya, memang. Nah, bikin ini pemain dari Argentina langsung turun.
0: Bye.
2: Bye tuh, aduh. Oh.
1: Coba mana-mana dulu.
0: Pelatih saya sampai minum.
2: Nah, ini Argentina
0: tuh, Bang. Pelatih. Ini anaknya.
2: Mirip ya?
1: Iya.
2: Anaknya mana?
3: Ya, apa?
0: Hey,
3: God. Hey, you can't help
0: but think that Takahashi. Yo,
2: lepas terus ini.
0: Hah?
3: Lama.
0: Lama sekali baru mulai.
2: Yo,
3: Messi.
2: Yo, Messi, Messi.
0: Ah.
2: Yo,
3: oh. Ah.
0: Mantap.
1: Aku rasa perlu sepakan ini yang keren sekali dari Argentina. Itu kalau sampai dia punya pemain belakang tidak sentuh bola itu ketat
0: luar
1: bukan
0: out
1: tetap dapat
4: first quarter Argentina tonight Messi's 8 assisted goals tied with Maradona for the most since 1962 at the World Cup
3: Messi
2: Messi
3: Messi
0: Good. Tires around.
4: Peter,
0: please. Yeah, look at this.
4: Now
3: Martinez.
2: Oh,
3: he's
2: going
3: to
2: take
0: a good.
2: Yo.
0: Ah,
2: Yo.
0: I
2: don't
3: know.
0: Dora.
3: Shoot. Messi dong.
0: Messi lagi.
3: Sevilla dong. Kayak kedua, tiga satu lagi Brad Pitt tuh.
2: Argentina.
0: Messi lagi yang cetak.
3: Karena dong cara main begini terus. Lumayan ini.
0: Iya.
2: Argentina.
0: Ah, tidak ini. Yang apa loh ya?
2: Argentina. Argentina.
3: Ini dia putih.
0: Apa tadi teh?
2: Medina,
3: Messi. Dah aja kau belum kuat.
0: Kali pertama.
3: Siapa sih dari jauh deh? Wah, Messi tahu dia masuk ke. Dete. Wah, dia tipe enak sekali. Dia pergi kanan lagi.
0: Oh, kiper yang kacau.
1: Sudah memang itu kuat, itu punya teman. Tenangan dalam luar, aku nanti kuat.
3: Alistair dong?
1: Nah, itu kuat sekali.
0: Ini harus cetak.
1: Tidak bisa, Bang. Ini dari perut, Bang. Ini kemari.
3: Dia mau baik, mati langkah semua itu. Itu, semua diam. Itu
0: yang bergerak itu.
1: Iya.
0: Tuh, lupa.
2: Iya. Oh, tadi pertama juga Messi?
3: Messi. Iya,
1: pertama juga Messi.
4: He scored in five consecutive World Cup matches. The 8-time Ballon d'Or winner has two
2: Argentina, Argentina.
0: Physical, very good.
4: Insurance for Argentina.
0: Woo!
4: Algeria preparing the substitutes, smelling time.
0: Oops! Ronaldo, beban berat
3: nih. Ronaldo, dua gol.
0: Nala dua kali, cuman berat. Nah,
1: kalau Messi sudah isi gol begini berarti
0: punya
1: PR berat ini.
3: Iya toh.
1: PR berat.
3: Apalagi cuma langkung kok.
0: Ya. Coba.
1: Eh jangan bilang, jangan bilang cuma lawan Kongo tidak.
3: Iya toh.
1: Valverde kemarin.
0: Valverde.
1: Anjung Kere kemarin dengan Spanyol itu
0: tuh. Anjung Kere itu berapa? Itu lebih 60.

0: Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga Mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alau Ke sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia yang menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia yang memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya.

Untuk Marsha, cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, tak uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, su. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebar di semua nomor kontak.
2: Eko, iya kak? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit, ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.

Iya, Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970. Dan Diego Maradona mencetak gol legendaris tangan Tuhan pada tahun 1986. Bahkan, Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Ini berarti stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen pembukaan Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: cantik.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih.
1: Itu juga pipi udah kayak bakpal.
0: Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, cuma ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM, teman.

0: kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak, Dinaka ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
0: Kamu sudah bikin aku frustasi.
1: Kak.
0: Frustra. Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
1: Kak.
0: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
1: Kak, bungkus.
2: Kak, perasaan orang-orang sering banget ngejar frustasi deh. Kok Dinaska jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah heja lagi ya, frustrasi ini jadinya.
2: Frustrasi kali, Kak.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kay, berita itu hoax kan?
1: Eh, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga aku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
3: Produenza.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Produenza.
4: Produenza.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang sih, dulu nenek bilang tanah tak subur. Tapi sekarang astaga, dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ada oleh
1: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Produever.
5: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Produenza.
0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Sayang. Sayang. Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

Media, Pro 2, Ngerti Bola. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen sepak bola terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta akan bertambah menjadi 48 negara. Dari sebelumnya, hanya 32. Artinya, lebih banyak tim akan tampil, lebih banyak pertandingan digelar, dan peluang kejutan pun semakin besar. Negara-negara yang sebelumnya jarang lolos, kini punya kesempatan untuk unjuk kemampuan di panggung dunia. Menariknya lagi, Piala Dunia 2026 juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini menjadi sejarah baru dalam penyelenggaraan Piala Dunia dengan atmosfer pertandingan yang akan terasa berbeda di setiap negara. Dengan bertambahnya jumlah peserta, format pertandingan juga ikut berubah. Akan ada lebih banyak grup dan pertandingan, sehingga perjalanan menuju babak final menjadi lebih panjang dan menantang. Hal ini membuat setiap tim dituntut untuk tampil lebih konsisten sejak awal turnamen. Selain itu, peluang munculnya tim kejutan juga semakin terbuka. Jadi, sudah siap menyambut Piala Dunia 2026? Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk informasi menarik lainnya.

0: Dari tadi buang kertas terus?
1: Salah terus nih aku ngeprintnya.
0: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
1: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
0: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
1: Pasti lama lah.
0: Nah, itu kamu tahu.
2: Produenza. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza. Produenza.

0: aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.
2: Produenra.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, teman terbaik kamu.

0: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
0: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
0: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
0: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
0: Nuzul bilang minzali. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
0: Astaga, kopiku dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

0: maaf, Pak.
1: Buang lagi sampah itu, Saleh.
2: Yaudah, ntar lama.
1: Kamu ini males banget sih, Saleh.
2: Terus ini buang di mana, Mak?
1: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
2: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
1: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
2: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang gitu, kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
2: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
1: Loh, memang kenyataannya kok.
3: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
4: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.

0: Loh nak, kok gak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis Bunda.
0: Oh waduh. Nah bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu ya?
1: Tapi Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu gak punya apa-apa, gak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.
2: Produ Eva.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produ FM.
2: Produ FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Produ FM.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria,
3: teman terbaik.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria,
5: teman terbaik kamu.

0: Pintu teater takut.
1: Kekasihku Ayadi, kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serentak.
3: Karena yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Produ FM. Teman terbaik.

0: teman bro dua. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Produ FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Dari seputaran jauh meja pahit, kita masih di sore ceria barengan sama Kak Ica ya, teman teman gue. Nemenin teman teman gue sampai nanti di jam 8. Dan dimana tadi sebelumnya kamu udah ditemenin sama rekan saya, ada Kak Dani di santai siang tadi, teman teman gue ya. Dimana santai siang kamu tentunya walaupun nyantai tapi tetap happy. Kita di sore ceria, biar makin ceria kayaknya teman-teman dua. Nantinya bakal ada informasi update lainnya untuk teman-teman dua semua nih. Ada ragam informasi kita kasih buat kamu sore ini, dan lagu hiburan yang udah ngecas siapin buat teman-teman dua semuanya. Siapa nih kira-kira yang happy banget karena timnya hari ini menang ya, famous Argentina nih. Wow, kayaknya tadi ramai juga ya di seputaran jalan Iba Bonjol, pada pawai juga teman-teman dua. Tapi selalu diperhatikan dan diingatkan kembali buat teman-teman yang mungkin pawai ya, hati-hati dalam perjalanannya. Selalu tetap stay safe aja dalam berkendara, jangan gelugalan, jangan buat ricuh dan kekacauan ya. Selalu patuhi rambu lalu lintas dengan baik dan benar. Jangan sampai kita yang happy malah nanti kita yang terluka atau bisa mencelakai orang lain. Perlu diperhatikan juga buat teman-teman ya. Stay safe dan hati-hati di jalan terus, teman-teman dua ya. Bagi para pengendara roda dua maupun roda empat. Anyway, teman-teman dua, tepat pukul 16.22 menit waktu Indonesia Timur, Besti di sore ceria juga barengan sama Ica di 9.5 FM. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Sore Ceria.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Pro2FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM.
1: Sore Ceria Pro2FM, teman terbaik kamu.

0: menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
2: Saya bisa.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagunya dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Radio Republic of

0: Produe FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Is that Drake's necklace?
1: It's mine.
0: Oh, you're part of this best friends group?
1: This is our gang.
0: Oh, what is it called?
2: Oi, nak kemana tuh?
3: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
2: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
4: Ah, bising aja ngurusin orang.
2: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
5: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
6: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
2: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
7: Radio Republic of Indonesia.
8: Yeah, I can't do these long drives sitting.
9: Come on. Bring them out. Hey. Bring them out.
10: Yeah. Produe FM.
11: Produe FM, teman terbaik kamu.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Produ

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: Produ FM.
5: Produ FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ.
7: Teman terbaik kamu.

hati terputar sesaat, kulihat wajahmu.

0: Stop Kekerasan Pada Anak dan Perempuan. Produ FM.
1: Teman terbaik.

0: Kakak, makan apa itu? Macam enak sekali. Bagai?
1: Ini kue. Karena cuma satu, jadi adikku dapat bagian yang kecil ya. Sesuai bodi tuh.
0: Tidak adil sekali. Coba bagi sama besar, Kak.
1: Banyak protes sampai. Jadi adikku mau ke tiga.
0: Tunggu, sebelum kakak bagi kue, kakak bantu jawab satu tugas dari ibu guru.
1: Tugas? Tentang apa?
0: Ini, coba sebutkan isi Pancasila sila kelima.
1: Oh, gampang tuh. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ingat baik-baik itu. Biar kalau soal ini keluar di ulangan, adikku bisa jawab.
0: Oke. Nah, karena tak juga rakyat Indonesia, jadi bagi kue ini harus adil. Begini potong kuenya, harus sama besar.
2: Tanamkan Pancasila sejak dini agar tumbuh generasi muda harapan bangsa.
3: Produ FM. Teman terbaik.

just a friend.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tap listen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa buat catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh. Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Lipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Sudah bertahun-tahun lamanya, sampah selalu menjadi salah satu permasalahan yang paling disorot di dunia karena dampak negatifnya terhadap kehidupan alam dan manusia. Salah satunya, sampah organik. Gimana dong cara mengatasinya? Mudah kok. Caranya dengan mengolah sampah organik jadi kompos dan bahan makan ternak. Dengan begitu, bisa mengurangi polusi udara dan menghasilkan

0: Ina, sakuya Alina Marisa miule?
1: Sapo liman jobu anta?
0: Ya no, tanta. Boleh kasih kurang kok sadiki DP harga pisang, dan.
2: Oh, sulin boleh turun, so DP harga itu.
0: Siaga Alina langsung celata, Ji.
3: Aku sekilo, telur puluh sebundi.
0: Bagus juga ya, kalau kita paham bahasa ibu. Kenalan jadi banyak, ngobrol bisa nyambung, dan urusan belanja serta tawar-menawar pasti lancar.
4: Ayo, gunakan bahasa ibu dan jangan malu untuk menuturkannya. Karena hilangnya sebuah bahasa daerah, sekaligus akan mengambil seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya. Masihkah kita malu menggunakan bahasa ibu?

0: Terus, terus. Up, up, up, up. Akhirnya sampai juga. Parkirnya langsung ya, Kak? Oh, iya, Kak. Kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak. 10.000. Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh. Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak. Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Anu kak, jangan lah kak.
0: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.
2: Produe FM, teman terbaik kamu. Produe FM, Produe FM, teman terbaik kamu.

0: kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya dong, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Roro, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, pengen lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Bli.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa gadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya. Dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Loh, loh.
1: Kok udah rapi sih meja mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
1: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
2: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
1: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
2: Iya, hilaf.

0: Mama, mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adek, mana tugasnya? Biar mama dampingi adek kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adek tidak main?
1: Mama dan adek sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor satu nih cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1034.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adek pasti bisa.

Hai. Namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes.

0: extinct.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

but I said I wouldn't and wanna go back. I used to cry.

0: Sin mainan itu? Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM. Produ FM.

0: Hai jari jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari. Sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax, langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak.
3: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan, Cik? Kalian belum tahu ya, bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Utak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Yo, and welcome back nih teman brodo ya di Jaga Malam. Dan juga pastinya bareng Rafael nih teman brodo di malam hari ini yang akan menemani kamu ya sampai nanti di jam 12 malam. So, gimana nih teman brodo ya, dari berjalannya laga Piala Dunia ya, mempertemukan negara-negara besar ya yang memiliki pemain-pemain bintang. Yang dimana mereka memiliki banyak penggemar, apakah kamu termasuk salah satunya? Nah, untuk menambah keseruan Piala Dunia di saat ini ya, teman bro 2, kita pastinya akan membahas nih lebih dalam dengan kejadian-kejadian apa saja nih yang terjadi di Piala Dunia 2020. Nah, so, jangan sampai kamu ketinggalan itu memperoleh dengan obrolannya. Jangan kemana-mana, stay tune bareng Rafael. Di mana kita di? Ya, benar sekali, di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Yaya bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

0: Kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.
3: Produ FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

go, oke, dan teman pro 2 kita akan ikuti MLC ya, Music Live Chat. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM via kaman terbaik kamu.

0: dia dalam bermusik dan jadilah Ren.
1: Oh gitu, justru memang awalnya ngelihat ke individunya dulu nih, gokil. Jadi memang kalau misalkan lo denger namanya pasti, oh ini melekat banget nih ya. Oke. Jadi boleh kenalin dulu bang, kira-kira lo di Ranger sebagai apa posisinya dan juga namanya siapa ke teman Pro 2 seluruh Indonesia.
2: Halo teman Pro 2, gue Lingga, lead vokal, synthesizer, lain-lain di Ranger. Bukan merah, bukan itu Bang Rui, tapi Ranger.
1: Oke, Bang Lingga.
3: Halo teman Pro 2, gue Dias, gue di gitar.
1: Oke, Bang Dias di gitar.
3: Yoi.
1: Oke, jadi sebelumnya Ranger ini udah berapa lama sih Bang berdirinya?
3: Kita berdiri Top Ranger tuh di 2023.
1: Pertama kali 2023. Awal berdiri Ranger gimana? Boleh tahu
3: enggak? Kita garapin beberapa proyeknya Lingga ya.
1: Oh. Iya. Proyeknya Bang Lingga dulu.
3: Bang Lingga. Itu di luar Ranger ya.
1: Di luar Ranger.
3: Lama-kelamaan nih kita juga bisa bikin karya gitu.
1: Boleh.
3: Kenapa enggak dijadiin aja
1: bener,
3: gitu.
1: Benar. Gitu Bang Lingga awalnya.
0: Kira-kira begitu.
1: Oke, jadi sebenarnya awalnya simple ya berdirinya, kayak emang banyak dari proyeknya Lingga yang dikerjain gitu ya.
3: Dan lihat materi-materinya Lingga tuh, wih asik-asik banget gitu kan. Oh. Ini bisa dijadiin something gitu kan. Udah kita bikin ini band. Oke.
1: Oh, gitu. Awalnya berdiri di Jakarta.
3: Jakarta.
1: Langsung di Jakarta. Oke. Nice. Dan Ranger baru aja merilis sebuah single ya?
0: Actually kita rilisnya EP.
1: EP? Oh banyak berarti ya?
0: Banyak.
1: Di EP ini ada berapa lagu Bang Lingga? Sorry.
0: Di EP ini ada 6 lagu.
1: 6 lagu?
0: Ada 6 lagu.
1: Nice. Jadi 6 lagu ini yang akan bercerita dari, ini pertama untuk EP ini siapa yang mengkonsepkan kalau boleh tahu?
0: Konsep apa nih?
1: Konsep secara keseluruhan ya EP-nya.
0: Oke, kalau bicara karya pasti memang bicaranya dua kreativitas dan dua karya ada di gue sama di Dias.
1: Oke.
0: Cuma secara konsep keseluruhan di secara artwork, secara ngebentuk ini band kita juga dapat perhatian, ada bantuan dari player ketiga kita.
1: Oke. Player ketiga ya.
3: Kita sebutnya player ketiga.
1: Player ketiga. Boleh. Jadi awalnya dari memang secara apa ya, konstruksinya mungkin kalian berdua yang bikin awalnya ya.
0: Secara kreativitas.
1: Secara kreatifnya. Oke. Tapi kalau misalkan EP nih kan sebenarnya EP gak bisa dibilang sama ribetnya dengan bikin album kan. Let's say kayak gitu. Tapi kenapa di era sekarang band itu prefer untuk merilis EP instead of album?
0: Kalau dari gue ya, gue ngelihatnya ketika bicara EP, EP kan 6 lagu ya.
1: Betul.
0: EP ini 5-6 lagu.
1: Mini album ya.
0: Mini album. Mm-hmm. Kenapa EP? Mungkin kan yang harus dilihat adalah per harinya itu kan banyak banget tuh musik rilis ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi setidak-tidaknya kita lihat dulu, ngetes dulu pasarnya seperti apa.
1: Okay.
0: Kan gitu kan. Itu juga merupakan bagian strategi dan mungkin bisa salah. Tapi kita sih lihatnya gitu, ini bisa jadi strategi dan kenapa nggak single. Dan di yang keduanya adalah kita ada menu lainnya.
1: Oke.
0: Kalau kita rilisnya single pasti kan agak sulit ya, nggak satu lagu nggak kena kita bingung mau kemana, paling nggak ada single lagi. Tapi kalau di EP dengan beberapa jagoan kayak di kita 6 lagu, ada 3 lagu jagoan akhirnya. Sampai hari ini kita bisa ketemu sama Bang Elan di jagoan ketiga.
1: Yang ketiga, jagoan ketiga apa judulnya?
3: Terus berlari.
1: Oke. Oh, kalau boleh tahu selain terus berlari ini kan ada 3 jagoan, boleh nggak disebutin apa aja nih?
3: Yang pertama kita udah ngeluarin di Januari awal ya.
1: Bertahanlah.
3: Dan kedua I'm in pain. Dan ini baru
1: Terus berlari. Oke. Jadi ini adalah kurang lebih setengah dari EP-nya ya, ada 3 lagu ya.
3: Setengah dari
1: EP-nya. Nah, aduh ini penasaran banget sih. Mungkin teman Pro 2 kalau ada yang pengen ditanyain boleh banget nih gue buka di WhatsApp di 0811 800 105 tentang EP terbaru dari Ranger, ataupun kayak lu pengen nanya seputar Bang Lingga sama Bang Dias juga boleh aja,
3: boleh
1: ya?
3: Boleh
1: ya? Oke, nanti kita akan lanjut dulu, tapi gue sih penasaran untuk dengerin lagunya dulu kali ya. Kita dengerin dulu kali ya, Terus Berlari ya. Okay. Boleh, ini dia Ranger dengan Terus Berlari. Here we go.

0: Pro 2 FM seluruh Indonesia masih di MLC Music Live Chat dan masih barengan sama Ranger. Tadi baru aja kita dengerin nih, Akang-akang. Jadi kita baru aja tadi dengerin salah satu lagu di EP-nya berjudul Terus Berlari. Nah, karena berhubung ini adalah salah satu lagu jagonya kalian ya, boleh dong diceritain kira-kira lagu Terus Berlari ini sebenarnya tentang apa nih? Karena asik banget tadi kita dengerin ya. Boleh dari Bang Dias dulu.
1: Lebih ke motivasi sih.
0: Motivasi.
1: Jadi apapun yang terjadi, kalau kita jatuh, bangun lagi. Eish. Ya ada istilah gini, 7 kali kita jatuh, 8 kali kita bangun.
0: Asik. Mantep kan?
1: Lebih seperti itu.
0: Oke. Jadi pokoknya jangan berhenti untuk bangkit lagi gitu ya.
1: Kalau dari ada harapan terus sih.
0: Harus ada harapan terus. Ya. Kalau dari Kang Lingga?
2: Kalau dari gue kebetulan lagu gue yang nulis ini true story nih.
0: Oke.
2: Jadi gimana sih kalau misalnya teman Pro 2 gitu, merasakan di mana ada bukan something idealis ya, tapi itu prinsip misalnya.
0: Prinsip
2: itu yang gak bisa lo jual atau gak bisa diperjualbelikan.
0: Oke.
2: Sehingga kadang kita harus memutuskan untuk bersikap.
0: Oke.
2: Dan gue yakin kalau misalnya prinsip itu yang paling mahal dan itu yang paling fundamental. So siapapun teman Pro 2 di sana yang punya pengalaman yang sama, bertahan dan terus untuk apa ya, untuk mengaktualisasikan prinsipnya menjadi seseorang yang penuh dengan kebaikan.
0: Oh, makanya dalam ternyata dalam ya. Oke, berarti kalau boleh gue rangkum nih Bang ya, sebenarnya adalah pesannya tuh, lu tuh boleh jatuh berapa kali, tapi lu jangan lupa untuk misal lu jatuh 100 kali, lu harus bangun 101 kali gitu ya. Oke. Tapi ini dari lagu ini sebenarnya karena based on true story, berarti posisinya lu nulis waktu lagi jatuh kah? Apa udah selesai jatuh justru?
2: Yang menarik, in the middle of war ya.
0: Waduh. Ini pas lagi proses berarti ya? Sih, ongoing jadi, gitu?
2: Ya, pasti kan kita tadi, lagi ketika kita punya prinsip tadi, itu yang menjadi value kita sebetulnya.
0: Oke.
2: Karena memang saya senang menulis lagu, jadi kita salurkan kepada energi yang lebih positif.
0: Oke.
2: So ini juga lagu ini gue bikin bukan cuma buat gue sendiri, tapi mudah-mudahan bisa saling menyemangati dan saling memotivasi kita semua, teman Pro 2 semua gitu dimanapun berada.
0: Berarti sebenarnya lu juga membuat ini bisa dibilang waktu itu lagi demotivasi juga ya, lagi nggak dalam kondisi on fire banget gitu.
2: Tentu kan kita pasti secara individu kita pasti punya fase dinamika ya.
0: Betul, naik turun.
2: Dan puji syukurnya ketika kita turun kan kita banyak banget media ya, ada buku, ada mungkin contemplate agama atau apa seperti apa, sehingga kita bisa cari saluran di mana kita coba bangun lagi spirit yuk. Jadi sekali lagi bukan untuk menghardik atau menceramahi bukan, tapi untuk mengajak yuk gitu sama-sama yuk gitu.
0: Iya. Tapi ini menarik nih. Lu tadi bilang media orang-orang untuk apa ya, menyalurkan ya. Kan setiap orang beda-beda ya. Gua pengen tahu dari akang-akang Kang Dias kira-kira kalau misalkan lagi di posisi yang terpuruk gitu, lagi jatuh, apa yang Kang Dias lakukan?
1: Lebih sering menyalurkan hobi sih.
0: Oh, apa tuh?
1: Yang balap di musik.
0: Balap liar?
1: Jangan
0: bawa golok.
1: Yang penting jangan begal ya.
0: Jangan begal. Bajing loncat.
1: Bahaya gawat itu.
0: Oh gitu kan. Oh, lebih ke hobi.
1: Hobi.
0: Musik, main musik. Oke. Lebih produktif berarti ya.
1: Iya.
0: Kalau Kang Lingga?
2: Kalau gue seneng motoran, seneng baca buku, diving, ya itulah pokoknya.
0: Oh banyak, lu pelariannya sebenarnya banyak ya?
2: Banyak, cuma memang yang lebih masuk main musik sama baca buku sih.
0: Motoran?
2: Motoran termasuk, after itu.
0: Oh after itu.
2: After itu motoran.
1: Bawa golok juga enggak?
0: Enggak. Divingnya bawa golok mungkin. Mengapain? Diving bawa golok ngapain? Oh tapi lu menyalurkannya dengan banyak hal juga ya?
2: Banyak.
0: Berarti pas motoran berapa kali ada momen di mana motoran tapi dalam helm netes gitu ada Kang?
2: Sering banget.
0: Motoran netes tapi bawa golok kan.
1: Balik lagi. Terus cari helm mana nih yang gua jemput.
0: Itu kriminal.
1: Jangan.
0: Jangan. Ini gara-gara Kang Dias nih. Gara-gara Kang Dias sih. Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kan semua orang punya cara masing-masing ya. Mungkin ada yang kayak Kang Dias, ada yang kayak Kang Lingga. Atau mungkin teman berdua punya cara yang lain sebenarnya untuk mengekspresikan kalau lagi sedih ngapain. Kalau gue sih sebenarnya kalau gue paling simple dengerin lagu aja Kang. Okay. Itu udah paling simple. Kayak gue dengerin lagu siapa nih yang pengen gue dengerin di kaset atau di Spotify gitu. Itu menurut gue udah paling simple tuh.
2: Berarti Samuel, Bang Elan harus denger terus berakhir sama bertahan lah.
0: Nah, harus. Ini kayaknya gue bakal save di Spotify nih abis ini. Oke. Tapi dengan lagu yang kayak gini ya, Kang ya. Lu tuh membayangkan pendengar lu tuh gimana sih? Kayak misalkan lu tuh pengennya pendengar lu langsung semangat kah untuk dengerin ini? Atau justru kayak lu nikmatin aja nih masa jatuh lu. Fase jatuh lu nikmatin dulu, baru lu bangun gitu.
2: Kalau ini ya, tadi ketika bicara fasenya kita demot atau yeah, dalam circumstance yang kurang mendukung,
0: yeah,
2: harapannya ketika sudah mendengar tadi balik lagi, lu gak sendirian, ada ranger nemenin.
0: Asik.
2: Dan tentu ketika bicara bouncing back itu kan pasti butuh waktu ya.
0: Butuh waktu.
2: So dalam waktu untuk menuju lu bounce back itu, lu bisa ditemenin sama ranger dan lu harus makin kuat ketika lu kembali.
0: Asik. Berarti ranger bisa nemenin di mana aja, kapan aja ya?
2: Bisa pun.
0: Di kosan.
2: Bisa banget.
0: Oh, tinggal telepon nanti ranger datang ke kosan.
2: Jadi 911 call me if emergency.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang orang tuh punya prosesnya masing-masing gitu. Kalau kalian termasuk yang lama nggak, kalau misalkan ada yang diratapi gitu? Kalau Bang Dias?
1: Lumayan lama. Tapi
0: berapa?
1: Terlalu lama lah.
0: Dua tahun?
1: Enggak nyampe.
0: Mungkin, berapa?
1: Enggak dua tahun, tiga tahun.
0: lebih lama dong kalau itu. Lebih lama dong Kang.
3: Bogolok.
0: Berapa lama kalau Kang Dias berapa lama ya? Pasnya berapa?
3: Kalau dia sih lebih ke ini masalahnya harus cepat diselesaikan aja.
0: Oh,
3: lebih gitu.
0: Enggak boleh lama-lama nih.
3: Lebih lama-lama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi fun fact-nya dia juga salah satu tipikal yang problem solver.
0: Oh gitu.
2: Dan dia lebih chill terhadap menghadapi suatu konflik.
0: Problem solver gitu. Berarti lebih suka ngisi TTS berarti kalau.
2: Salah satunya.
0: Iya. Yeah.
2: Sambil bawa golok tadi.
0: Jangan dong. Kalau enggak TTS sudoku katanya.
3: Bahaya.
0: Kalau Bang Lingga, lu berapa lama untuk meratapi sebuah masalah atau kesedihan gitu?
2: Oke, kan yang namanya pressure itu kan bisa tergantung muatannya.
0: Tergantung situasi juga.
2: Tapi yang paling penting bukan masalah berapa lamanya, tapi masalah keyakinan lu bisa bounce back.
0: Oke, gue harus keluar dari sini gitu ya.
2: Dan kalau gue sih rata-rata kalau misalnya gue ngadepin circumstance kayak gitu, justru lebih banyak berkarya, lebih banyak bikin lagu tiba-tiba yes, coba garap.
0: Oh,
1: yes tuh kayak apa? Translate-nya Lingga lah.
0: Oh gitu. Jadi yang dikasih materi ke dari Bang Lingga tuh apa biasanya, kayak udah lirik kah atau chord gitu?
1: Udah lirik.
0: Lirik
1: notasi.
0: Iya. Oh udah jadi dong kalau lirik notasi, tinggal play dong.
1: Tinggal
0: ya, diubek-ubek lah. Diubek-ubek aja ya. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada materi dari Bang Lingga, kemungkinan orang ini lagi gak baik-baik aja gitu. Apa gimana?
1: Bisa gimana? Lagi seneng-seneng banget, bisa lagi down-down banget gitu.
0: Berarti Kang Lias harus nanya, lo lagi kenapa gak gitu?
1: Sering sih. Cuman itu pribadi ya.
0: Iya, karena berarti kan kalau Bang Lingga ngirim sesuatu, ada sesuatu juga nih kan. Oke.
2: Connect lah kita.
0: Oh gitu. Tapi kalian temenan udah berapa lama sih?
1: Lumayan.
0: Berapa? Lumayan. Dua hari ada?
1: Ya paling satu hari.
0: Baru kenal tadi tuh. Baru kenal tadi siang dong. Di pom bensin ya. Berapa lama sih Bang kalian kenal?
3: Di warkop. Dulu tuh apa ya? Udah lama sih, hampir 10 tahun lebih.
0: Oh serius? Lama banget? Dari mana tuh awalnya kenalnya?
1: Dulu sih Lingga sering banyak acara ya, kayak event-event gitu. Kebetulan yang yang isi Dias di situ.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi kita sering intens ketemu lah.
0: Lu dari situ. Dari gitu. Okay. Baru nanya nama tuh siapa namanya Kang.
1: Gitu. Hai. Hai.
0: Agak serem ya lu gitu. Ya?
2: Oh gawat. Cuma waktu itu gua nggak jawab Bang Ela.
0: Oh gitu.
2: Dias Bogor. Goloknya gitar.
0: Oh goloknya gitar. Katanya di perang, gitu. Di frete kalau dicabut goloknya.
1: Jaga-jaga bang.
0: Jaga-jaga. Jakarta zaman sekarang ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, teman produser nanti kalau misalkan kamu mau nanyain lagi nih tentang Ranger nih, kira-kira gimana? Dan mungkin kalau ada yang mau nanya kesehariannya Bang Dias, kalau bangun tidur pertama ngapain?
1: Waduh.
0: Boleh bang ya diceritain nanti bang?
1: Boleh bang. Boleh bang.
0: Boleh teman Produ, gue buka di 0811-800-105 atau di YouTube-nya Produ FM Jakarta. Nih di kita lagi live di YouTube-nya juga di RRI Jakarta. Oke teman Produ, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: apa kabar?
1: Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih.
1: Itu juga pipi udah kayak bakpao.
0: Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
1: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
3: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Pro2FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Pro2FM.
7: Pro2FM. Teman terbaik kamu.
8: Jack semula kusuh.